Dango te le birda boy an sin agus coola sib Django Lova le Terry Apala agus Afro Nation ta súl agam gur win sib sulta sin win win le an sulta san sio sa studio go hor hem tair an sin Dango te firmer ag canolig down san sio sa studio in ish ag bugger rai ladamid rai leis an gyo bay break me down le Wizkid ir siú lis bidig I sultas.